0: Ndeba ekaro karendi nebodo iri celebrate long sungule jotanga muyenge seno
1: yes.
0: Ndarasi tanga mola tria nenge seno ndarasi
1: yes.
0: Gera boyo lo sungule sa sira na yamada kandi yora tumuno sira kuna sayina dama
1: mm-hmm.
0: Gira naga buru kwala ino ndina lishata gira ajero yengudu yara mati ye gira ikilipan
1: yes.
0: Ajo ki kangai gira isho yo marosh ngudi oramati
2: tome tome raki
3: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitu anga ye ine ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligirarna
4: ngudi oramati
0: nije ngu nagi ngudi enyo
1: oramati
0: maja nalo
5: wale kado
0: wae
5: soba kena
0: soba
5: long time
0: kabisa
5: naro kito ina siangi
1: aranga mwa
5: Mama Basiare Lorongosla.
0: Karibu.
5: Yeva yalo nyangaya ka nanu ajo.
0: Eh.
5: To yego yolo elaru ngani la rene tinwa ka jaru ngani ne na yake nganyara.
0: O diage na jarangai. O uso.
5: To. Nara dai ma wa ku agali jelo to kama ke tuan ana yoma.
0: Tegira iro itegira yu.
5: Elaru uso to sho maroni na mama ka baro ibo kan ne kan ni ngose ni ba.
0: Age yo ke baro isi age.
2: Eva Erosho. Toto na toto mbaraki.
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga ye ine ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligirarna.
4: Ngudi oramati.
1: Aruna juro sereng mau bejeng kenyarat. Kita mulai lur gulu. Oh, irasi aja. Tah, dah saya suntai.
0: Aduh, misteri dah sono. Ini aja vibro yang kiri. Panjangnya kanyara ane ni. Lain.
1: Dah mai dulu.
0: Dah mai kene.
1: Nih jadi saya maju.
0: Nih semua ragen nih. Nih vibro nih juga.
1: Dah mai bangar ini.
0: Rungali kwa shungu dara mati ala tunga nchojo kula rungani likini nendingi yankaik kidogo niko shungu dara mati niki ngini ya nawiki
1: yes
0: mingbali yoye ni ngini yogi yoyiki kwa ni yuko shida
1: akuna shida
0: ya raha miki mbali anye na mbali ni ngini yogi yoyiki
1: yes
0: nimura langa pula
1: nitu yira samokosa
0: nimura ndi langa ngini yogi yoyiki
1: yes
0: wajana lo
5: Mai ni family lo.
0: Yes.
5: Yes, brand love temuria menanda.
0: Eh.
5: Ando duo lanche marosho ko lorunga na ko ikun kunji.
0: Oh.
5: Eta lo han ligin na bo tie bisi de sia ino mare jo na ikira a shed shenka digri ta shegi kunji.
0: Eh.
5: Dira ro lunga ni ali sueria di chi mi fa bibi ke nem lang ko etu ana ishe de ga di mi jo la de ne ge ji fa ba ke mo ba.
0: Aga bibi ke milange ne.
5: Ya.
0: Ne jo aga bibi ke milange ne.
5: Ini juga hanya bibi kau pelan jenah nak aku tak masuk jolari nak maju lah nak cerita buat bibi jolo.
0: Eh, sebara.
5: Nya aku tahu sejauh lo dengan itu beragi tu.
0: Eh, sebara. Bicara bibi kau melangkah
1: ni. Hanya bibi kau deh.
0: Hanya mendebik. Kamu ada cerita yang kaji?